Tenang, sekarang ada Vitalik nih fans Tiago Reka. Vitalik pastinya sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Sandi Kanester, Sedang Jatuh Cinta. Kita jatuh cintanya sama Bali Stars ya. Iya dong, Bali Stars pastinya sudah banyak ya pelanggan-pelanggan yang datang kembali ke Bali Stars nih, Fans Tiago Deka. Bali Stars kini sudah ada di mana-mana juga nih, Fans Tiago Deka. Pelanggan pun merasa puas ya dengan Bali Stars. Nah, Bali Stars kini sudah hadir di Denpasar, kemudian Jimbaran, terus Tabanan juga ada ya. Bahkan di luar Bali pun juga ada nih, Fans Tia. Nah, kali ini kita berkunjung ke Bali Stars Jimbaran nih, Fans Tiago Deka ya. Untuk masyarakat benua, kemudian Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, kemudian Uluwatu dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, kemudian stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya. Jangan ragu-ragu lagi, jangan bingung-bingung lagi, langsung saja hubungi Bali Stars Jimbaran yang beralamat di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Untuk nomor teleponnya, silakan Fans Tiago Deka bisa hubungi nomor telepon Bali Stars Jimbaran di nomor 0361-446-3488. Sekali lagi ya, 0361-446-3488. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 0819-1063-274. Sekali lagi, 0819-1063-274. Nah, Fans Tiago Deka, Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini? Ayo segera kunjungi Bali Stars. Anda datang, kami jamin pasti beres.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih ini?

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Lagu lama dari Kahitna, Andai Dia Tahu. Andai kan semua tahu ya, kalau di Bali pastinya tempat-tempat wisatanya sudah ngehits dari tahun 60-an nih, Fans Tiago Deka ya. Nah, sejak tahun 1960-an Pulau Bali secara bertahap berkembang dari pulau kecil yang tenang menjadi salah satu tujuan wisata yang paling populer di dunia. Pulau Dewata ini memang terkenal ya dengan keelokan panorama gunung berapi, kemudian pantai yang menakjubkan, hingga keramahan penduduknya. Nah, agar rencana liburan Anda lebih tenang dan nyaman, pastinya Fans Tiago Deka harus mengelola keuangan dengan bijak juga ya. Kita cari tempat-tempat liburan yang pastinya tidak membebani kantong ya, atau tidak membebani dompet nih Fans Tia. Kira-kira di mana ya? Nah, Fans Tiago Deka, berikut ini ada sejumlah objek wisata populer di Pulau Bali yang pastinya layak masuk ya, layak masuk daftar kunjungan Anda. Oke, Fans Tiago Deka bisa berkunjung ke Nusa Lembongan nih Fans Tiago Deka. Buat Fans Tiago Deka yang berada di luar Bali, yang berencana mau liburan ke Bali ya, pastinya seru banget ya kalau liburan ke Nusa Lembongan. Atau Fans Tiago Deka yang berada di Bali yang belum pernah kesini juga cocok banget ya tempat wisata yang satu ini. Ini tidak jauh kok ya, Nusa Lembongan berada di pulau kecil yang menawarkan pantai berpasir putih nih Fans Tiago Deka. Fasilitas wisata yang nyaman serta keindahan bawah laut yang memikat dengan berbagai spot snorkeling yang dan juga menyelam nih Fans Tiago Deka. Ini juga pastinya bikin liburan Anda menjadi lebih seru ya. Nah, pengunjung hanya perlu membayar biaya kapal penerbangan ya. Selain itu juga Fans Tiago Deka bisa menikmati yang namanya keindahan dan juga kesejukan air laut di Nusa Lembongan. Oke, Fans Tiago Deka, pastinya jangan lupa ya untuk membawa bekal juga ya. Kadang kalau kita menikmati yang namanya liburan gitu ya, kadang lupa membawa bekal. Iya, siapa nih? Di depannya Gus Aldi ketawa-ketawa. Iya ya. Iya, jadi Fans Tiago Deka pastikan membawa bekal dan membawa obat-obatan juga nih Fans Tiago Deka ya, untuk jaga-jaga. Selain itu juga Fans Tiago Deka juga bisa berkunjung ke tempat lainnya. Fans Tiago Deka bisa berkunjung ke Monkey Forest di daerah Ubud nih Fans Tia. Nah, jadi Monkey Forest adalah hutan lindung di Padang Tegal, Ubud, yang dihuni sekitar 1200 monyet dan 3 pura suci abad ke-14. Tempat ini menawarkan suasana asri, kemudian pengalaman budaya, dan cocok banget ya untuk wisata santai.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Jiko Stick, Dia Harus Tahu. Pastinya kita semua juga harus tahu nih, fans Setia Merdeka, wisata alam di Bali ya, yang pastinya masih tetap hijau nih, fans Setia Merdeka. Pokoknya kita benar-benar menyatu dengan alam ya kalau kita sudah berkunjung ke tempat yang satu ini nih, fans Setia. Nah, kita lanjut lagi ya menjelajahi wisata alam di Bali ya, cocok banget untuk mengisi liburan hari Minggu Anda nih, fans Setia Merdeka. Oke, tempat selanjutnya buat fans Setia Merdeka yang suka dengan suasana yang lebih hijau lagi, Anda bisa berkunjung ke air terjun Tegenungan ya, air terjun Tegenungan yang pastinya menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berlokasi di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Air terjun Tegenungan ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang masih asri dan masih hijau nih, fans Setia Merdeka.

teman-teman, bahagia. Bahagia banget ya kalau kita bisa berlibur kembali menyatu dengan alam nih, Fans Tiago Reka ya. Nah, tempat liburan yang menyatu dengan alam pastinya membuat pikiran kita menjadi lebih fresh lagi nih, Fans Tia. Terutama buat Fans Tiago Reka yang sudah terbiasa dengan suasana kota ya. Kini nih saatnya kita cari tempat yang lebih hijau lagi ya, yang benar-benar menyatu dengan alam nih, Fans Tiago Reka. Nah, beberapa tempat sudah Gus Aldi sebutkan tadi ya. Kita sekarang berkunjung ke tempat berikutnya nih, Fans Tiago Reka. Kita sekarang berkunjung ke Pura Penataran Agung Lempuyang yang terletak di Desa Lempuyang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Nah, jadi pura ini terkenal dengan gerbang puranya yang menawarkan pemandangan matahari terbenam, kemudian menakjubkan juga ya dari ketinggian sekitar 1175 mdpl. Selain itu juga tempat ini tentunya menjadi tempat ibadah ya. I wanna love you, girl.

Tren satu lagu dari Sila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Tapi kalau Gus Aldi sih sudah 4 jam ada di samping Anda ya. Dari Kopi Dangdut, kemudian lanjut lagi di program Tirama. Dari jam 5 pagi sampai sekarang sudah mendekati jam 9 pagi ya. Kalau gitu kita harus tuntaskan dulu ya program Tirama untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Tiago Reka semuanya yang sudah bergabung ya, yang sudah request lagu, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Mohon maaf kalau masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar pagi ini ya, karena waktu kita juga sudah nggak cukup lagi. Tapi nanti fans Tiago Reka bisa request lagi ya. Dan sebentar lagi fans Tiago Reka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu pop Bali Lawas ya. Terutama buat fans Tiago Reka yang kangen sama lagu-lagu pop Bali Lawas tahun 90-an sampai dengan 2000-an. Sebentar lagi saatnya bernostalgia juga dengan lagu-lagu pop Bali Lawas di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Siada sa pitu nang pitu FM Gema Merdeka nga tren. Ang fans setia Gema Merdeka rajang semang dumun ki atur ni titi yang majaring fans setia Gema Merdeka. Ring rahina ready ti puniki minap wentan ring margi ketan ge. Sana terjebak kemacetan sekati titi yang iwawu. Ring seputaran Singapadu niki beh macet parah iwawu nge. Sana wentan ring margi sana kini macet sabar-sabar ke mantan nge. Kang Yang. Kapahan klakson nge. Angge sane terjebak dalam kemacetan iki durusang biar sedikit relax kentan nge mang dan entan stres. Dados niki nyarengin titiang ring ambare melila cita niki ring tembang-tembang Bali lawas. Dados nyarengin ring WhatsApp ring 081-55-8977. Melipisan niki dados nyarengin titiang ring 081-55-8977. Titiang jantos, nyantos puput acara paria pula duwata ring galah solah siang. Satya metunggilan ring siada supitu nanggupitu FM Gema Merdeka Ngetrend.

Siya na sa 7.2 FM, Gema Merdeka Ngetren. Sana sedang kering kampung halaman iki, ketemu sarang keluarga tercinta. Angge rajang holiday ke mantan nge. Rajang liburan ke mantan. Angge suk semua niki sampun nyarangin titian iki ring 081-55-8977. Kengkan niki melaip niki iklan nge. Wentan belian enak. Ring wawidangan Banjar Belang singa padu kaler. Sampun tapi gatran niki belian enak. Demungi cek enak rahayu nge. Minap belian enak niki sibuk ngudiang belian. Sibuk ngukir minap belian niki nge. Rajang tak tak tok tok ke mantan niki majang ring belian enak. Wentan taler bu wayan lastri ring wawidangan belayu. Sampun tapi gatran niki gung mayun. Titiam cek ke mantan bu yan. Demogi je taler niki bu yan ken rahayu sarang keluarga nge. Selanturnya ne wentan komang Chandra ring wawidangan kubu Karangasem. Suk semua beli sampun nyarangin titiang. Beli je bos jagi rahin titiang tembangnya nge. Yane wentan pasti ke jagi aturin titiang. Selanturnya ne niki melaib ke Kuto niki. Ke Kuto wentan beli wayan Sugito di Kuto niki. Sampun tapi gatre beli wayan. Aja Kidung Kasmaran ke mantan ke Beliwayan. Minap Beliwayan niki Kasmaran nge. Sarang sira Kasmaran Beliwayan. Pasti ke sarang istri tercinta kita Beliwayan nge. Sampun sarang istri orang nge. Nyanan keni tonjoan nyanan. Selanturnya niki wentan Indrawari Rengwa Widangan Manca Warna. Suk semua niki Gung Mayun. Suk semua muali. Niki mentakian Gung Mayun sekeng napi. Meh. Titiang sakeng singa padu kaler nge. Tepatnya nih ring Banjar Belang kaler. Sana nentan uning Banjar Belang kaler durusan dados mereka ngeh melancaran mali jebos karian titiang wedang nanging sapenang lali naurnya nangih. Selanturnya nih wetan ngura endur yang mau widangan tulikup gianyar suk semua sampai nyarangin beli ngura ngeh. Angin fan setia Gema Merdeka sana yang mau pikayunan kantun niki nyarangin titiang durusan ngeh dados sering 081-55-8977 titiang jantos nyantos puput acara Pariol Pulau Dewata ringgalah salah siang satya metunggilan ring siada sepitu nanggupitu FM Gema Merdeka ngetrend.

0: jagat.
1: Sudah sob itu nunggu itu FM Gema Merdeka ngetren. Ayo fans setia Gema Merdeka dalam rangka Niki meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali. Mewali Niki seke tresne ening taksu sane megenah Niki ngering margi ulun desa banyar gel-gel desa Keramas Niki ngelaksanayang lomba tari sebali. Nah, adapun Niki lomba tari sane diadakan Niki wenten lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauh manis, lomba tari barong buntut lan kendang tunggal. Lomba tari Niki diadakan nggih mulai tanggal 15 nyantos 17 Agustus 2026. Majang Niki fan setia Gema Merdeka sane medruwe putra putri sane mepikayunan nyarengin dados kemantan langsung nggih mendaftar ring panitia dengan menghubungi nomor teleponnya ne ring 0877 1895 3845. Malih pisan Niki ring 0877 1895 3845. Kegiatan puniki didukung oleh Siada Sepitu Nanggupitu FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabe nasatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Saja, luang saja nih anget nih, mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Beli ini lo. Betang nih Beli masih kewa mesari lo, apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sate harmoni gen Beli. Nah sate itu, nak liu ada variannya Beli, ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih, dijo beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Siya dan so pitu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren. Sapun metilar nge tembang sana becik pisan. Saking Arumi. Buat bayar nemu bahagia kentan nge. Minap sana sampun. Ngarsang tembang iwawu tumuk iya sampun dari berkemantan nge. Ring semang sana kadimangkin. Angin rajang semang dumu niki aturin titiang. Majang rimfan setia Gema Merdeka. Ring rahina rediti pun niki. Kantun niki makaryo kentan nge. Tetap semangat kemantan makaryo. Demugi je sami labda karya nge yang diharapkan sesuai nanti nge. Suk semua talar sana sampun nyarengin titian iki ring 081-55-8977 Wenten Komang Ati ring wawidangan patih nambi nge. Suk semua niki Bu Komang sampun nyarengin titian salanturnya nih wenten Rah Jonjon pish ring wawidangan pejaten tabanan. Suk semua niki Rah Jonjon John sampun nyarengin titiang. Wentan talar niki Bu Puput ring wewedangan besakeh niki Bu Puput niki niki medruwe usaha don salak nge. Boya je buah salak niki don salak niki medruwe katanya niki kebun 5 hektar. Muh 4 hektar ngeten nggih. Bu Puput, semua Bu Puput sampun nyarengi titiang doh-doh niki nge saking Karangasem. Selanturnya nih wentan Naruk Jaya ring wewidangan nyalian niki suk semua Naruk sampun nyarengin. Hati cok wentan legu masuk ke cunguh tiang nge. Kengkan nih studio ke cok mendaging legu niki nge. Malah cepuas ceki semprot titiang nge. Selanturnya niki wenton Nang Oman ring wewidangan Abian Basi. Abian Basi di jeniki Nang Oman. Gianyar napi Badung niki Nang Oman. Suk semua Nang Oman sampun nyarengin. Selanturnya niki Dek Yoga ring wewidangan Babaan Bitre Gianyar. Suk semua niki Dek Yoga sampun nyarengin titiang ring Babaan Gianyar napi ni populer niki nge. Wenton lawar niki nge. Lawar tapi wis tangi pana adene bebek nika pokok nah lawar kuir das tiang sap nge nyamane bebek kuir kenten nge santernya nih niki wentan tan managing nama Made Parno pi namane joh betian niki Pak Made Parno reng wewidangan tabanan suk semua Pak Made sampun nyarengin titiang wentan talar Gus Aji Maco ring wewidangan sama baung Gianyar sampun nyarengin titiang wentan talar Gung sireniki Aji Nale ring wewidangan Bresele Payangan sampun nyarengin titiang malih siki jagi bacan titiang wentan Made Sudanti ring wewidangan Banjar Tengah sesetan nge. Sampun nyarengin titiang suk semua pisan. Nge majang ring fanset Gema Merdeka sane kantun jagi nyarengin durusang dados nge. Ring 081-55-8977 titeng jantos ring galah solas siang satya metunggilan ring syeda sepitu nanggupitu FM Gema Merdeka ngetrend.

Si ada sepitu nunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren. Nama Cang Rifan Setia Gema Merdeka. Sane teresne tekan pasangan kentan nge biar tambah mesra kentan tumbasang na enge pasangan. Fan Setia Gema Merdeka sane mewaste minyak gosok cap tunggal. Nah pastikan iki sampun tata suning nge. Minyak gosok cap tunggal pun iki dapat menjaga iraga saking gigitan nyamuk, sehingga nyamuk niki nentan berani dekat. Sangat baik niki digunakan akan menjelang iraga sirep utawi bersantai ring luar rumah utawi berkemah. Namanya gosok cap tunggal pun iki Fan Setia Gema Merdeka cocok pisan niki untuk para olahragawan, agar niki nentan lekas capek, untuk sakit untu pipi bengkak, untuk sakit kepala nentan mersidang sirep niki utawi gelisah dados niki nge menggosokkan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal pun iki talar niki bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Cocok niki majang ring idadane sane sampun lansia. Kenten nge cocok numas minyak gosok cap tunggal. Nah sane mungkin Fan Setia Gema Merdeka sampun nang ragu malenge untuk numas minyak gosok cap tunggal. Angge ring Fan Setia Gema Merdeka utawi ring keluarga tercinta. Lan sane mungkin minyak gosok cap tunggal niki sampun dados niki kepolehang ring cabang apoteku lan toko-toko obat terdekat. Wentan niki ring apoteku Batu Bulan sane begena ring margi Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotek 9 Renon ring margi Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Wentan taler ring apoteku Gunung Agung sane begena ring margi Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apoteku Sesetan ring margi Sesetan nomor 221 C Denpasar. Apoteku Pulakawi ring margi Pulakawi nomor 74 Denpasar. Apoteku Tuku Umar sane begena ring margi Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar. Apoteku Ahmad Yani ring margi Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Taler niki minyak gosok cap tunggal dados kepolehang ring apoteku Kute sane begena ring margi Pantai Kute nomor 46 Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togok niki.
4: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
3: Putu sane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
4: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
3: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
4: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
3: Nggih Pak Tu.
5: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Windscare 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
11: Siada sepitu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren. Anggi fan setiap Gema Merdeka kantun kini ring acara paria pulau dewata. Sampai makin juga bacaan titiang. Sampai sampai nyarangin niki ring 081-55-8977. Wenton niki Dewa Swanya ring mau undangan Bangli. Sampai napi gatera niki Pak Dewa dumugi jakin rahayu. Wenton talar kadek Mulyani ring mau undangan Puputan Badung. Sampai nyarangin. Selanturnya nih niki Wentan Wayan Lendra ring mau widangan pengosekan. Suk semua Pak Wayan sapenyarengin. Wentan niki CEO Bunga Pacah lan Cempake niki ring Sibang. Sire niki CEO-nya nih. Kuda akateh mungkin. Oh niki Pak Wayan Sudi Bahagia. Kuda mungkin kateh Bunga Cempake Pak Wayan. Biasane yang rainan bisa 5.000 kateh Pak Wayan ngejak mal-mal saja niki Pak Wayan medagang. Semua Pak Yan sama nyarangin. Wentan talar niki Pak Tureng wawidangan kerauhan. Ada semang-semang niki Pak Tu niki kerauhan. Nintan ge Pak Tu niki rengkan kanuruhan. Ring tapak siring ternyata nge kanuruhan tapak siring. Suk semua majang ring semeton titiang sana mengenah ring tapak siring sampai nyarangin. Selanturnya nih niki wentan kadek Ratna ring mau bidangan Gatsu Timur Denpasar. Suk semua niki wentan talar godel. Gwatat godel ring mau bidangan Sumita sampai napi gatra niki godel sampai napi gatra semetonnya nih sampi. Semua godel sampai nyerangin titiang. Selanturnya nih niki wentan sira niki Mang Ming. Rek mau widangan tulikup kentan nge. Ternyata gong mayun sekian singa padu nge. Nge patut titiang sekian singa padu. Yang tan uning singa padu kegianyar demun nge simpang wau ke singa padu. Kok sama niki Mang Ming sampe nyarangin. Sampe tapi gatran niki sawiteran-sawiteran titiang sane megenah ring wawidangan singa padu kaler, singa padu indo utawi singa padu tengah kenten nggih daseng sap malih siki singa padu noh. Cak singa padu selalu dijaya ya. Wonten niki made ngetis sering wawidangan undesan Bangli sok semo sampe nyarangin. Selanturnya niki wenten durung pulih mau calling. sabar kayak akeh saja nih barang niki. Jak sabar pasti kan jadi wacan titiang. Mantan ketut pono reng wawidangan si dem bunut sampe nyarangin titiang. Angin fan setia gemah merdeka majang reng edadane niki sane bingung niki nge mencari pekerjaan. Nah sane mungkin mantan lowongan pekerjaan nge dicari niki tukang jarit lan tukang pengepul jahitan lan tukang checking. Sane berminat niki dados nggih menghubungi CV Bali Internasional Garment sane mengenah ring margi Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar utawi niki dados menghubungi nomor teleponnya nih ring 0812-2122-9063 mali pisan niki ring 0812-2122-9063 dengan fasilitas niki sane kesediang niki wentan uang makan, uang bensin, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Segera niki hubungi sane berminat CV Bali International Garment sane mengenah ring margi Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar. Malah pisan niki nomor teleponnya nih ring 0812 2122 9063.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international. Atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
2: Siap tersebut itu nunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka pasti ke Niki Ida Dani sampun tata suninge sane mewaste Vitalix. Nah sane mangkin Vitalix sampun hadir kembali dengan semangat lan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir Niki dengan kemasan satu saset harganya nih Rp56.000. Sane sampun support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya nih Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka, Vitalix puniki dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan nggih. Lan

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 02

0: 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
1: Kuliah di mana dong? Stikombali, Stikombali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikombali, always the first.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Si ada sepitu nunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren. Angge mawali jagi wacan titian iki sandai sampu nyarengin ring 081558000977. Wen tandang Angga ring wewidangan nongan Karangasem. Suksema niki nang Angga sampu nyarengin. Bu Desa Wahyuni ring wewidangan Gianyar sampu napi Gatra Bu Desa dumugi jaga enak sareng keluarga nggih. Heeh. Selanturnya niki wentan Tudeni ring wewidangan Panglan Mengui sampun nyarengin titiang sane selalu monitor suk semua niki sampun nyarengin tet nari reng wawidangan Noja Kesiman suk semua talar sampun nyarengin nge wentan talar Madehendra reng wawidangan Marge Tabanan sampun nyarengin titiang selanturnya niki wentan Bagus Makeplog pih cak Bagus Makeplog dar ngenten nggih ring wewidangan dauh pura griya sakti manuwabe sampun nyarengin ring Tegalalang nika nggih suk semua salanturnya niki wentan Jero Mertesari ring wewidangan Siolan sampun napi Gatra Bu Jero suk semua mumpung niki Bu Jero Melati sampun napi Gatra ring wewidangan Batu Bulan niki nggih sane medrowe usaha dagang nasi jinggo beten kepuh suk semua Bu Jero demogi je sukses selalu nika nggih selanturnya nih wentan Bu Ayu ring wewidangan Kenyeri sampun nyarengin titiang wentan talar Komang Sedate ring wewidangan Kubu Karangasem kengkean beli Komang jak ngirimin titiang video bungkung sumpel niki nge kalung medagang niki beli Komang lihat semua beli Komang sampun nyarengin wentan talar Kadek Devi ring wewidangan Kemenuh Gianyar Sukawatai sampun nyarengin selanturnya nih niki wentan sampun wacan titiang Iwawu Gosaji nge wentan niki Kembar Aryani sampun nyarengin temangnya nih Mode Uli sampun Matilar Iwawu gabung-gabung dumun nge dumugi sami niki keputer wentan talar niki Putu Anan ring wewidangan Kalang Anyar Metro Bangli sampun nyarengin titiang wentan talar Butut Nadi ring wewidangan Banjar Salo Peceng nge Butut sampun tapi Gatra Butut dumugi cekena wentan talar niki kok bligus tiang boy aja beli Gus Rinaldi nge napi male beli Jaya Kumara nentat titiang gong mayun Nyoman Soekarto ring wewidangan Nusa Penido jak minap wawu metangi niki beli Nyoman jak bingung niki kedan beli Gus Rinaldi siaran beli Gus Rinaldi niki kantun ring jero nyane nge ngujang beli Gus senemang kadi mangkin beli Gus senyak siaran beli Gus ne pagi-pagi Wenta niki Mok Mini ring wewidangan Tabanan Luwes penyaragin. Assalamualaikum siki, jagi wacan titiang niki Bu sira niki. Bu D kentan nge, ring wewidangan Kacagan. Kacagan niki yang tadi wang ring tewel nge. Suk semua sampun nyarengin titiang. Sane mau pikayunan, malih jagi nyarengin durusange. Dados ring 081-558-000-977. Titang nyantos sering galah sola siang nyantos puput acara paria pulau dewata. Satio metunggilan, ring siada sepitu tengku pitu FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Siya dan sobi tu nang kupitu FM Gema Merdeka ngetren. Hangi fan setia Gema Merdeka majang ring. Ida dani nikingi sana mempikayonan jagi numas handphone utawi laptop langsung ke manten numas nyane ring dewata.com. Nah, sana mungkin produk sana dijual ring dewata.com bisa niki dibeli saking rumah utawi jero suang-suang. Cukup niki saking marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia utawi TikTok Shop. Cukup niki ketik dewata.com. Tersedia niki promo COD lan gratis ongkir. Produk akan langsung niki dikirim instan ke rumah minimal 2 jam. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Ida Dani akan handphone, laptop, lan aksesorisnya nih. Pilihan merek-merek handphone Android sanes sampun terkenal akan kualitas lan layanannya mulai saking Samsung, Xiaomi, OVO, Vivo, Infinix. Lan niki wenten stok iPhone ring dewata.com juga lengkap nggih, saking iPhone 15 nyantos iPhone 17 series. Merek laptop niki taler lengkap ring dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP utawi Exio dengan harga yang terjangkau mulai harga 3 jutaan kemantan. Nah, majang ring fan setia Gema Merdeka sane mepikayunan kredit dados nggih cukup KTP lan kami bekerja sama dengan banyak pilihan payment langganan semeton. Proses dijamin cepat. Silakan iki majang ring fan setia Gema Merdeka sane mepikayunan metaken dados WhatsApp kinge ring 081 239 317686. Melepisan iki ring 081 239 317686. Info lain iki dados follow Instagramnya nih ring dewata.com utawi ring Facebook dewata.com. Bagi fans setia Gema Merdeka niki gunakan nge kode DEWAGM26 niki untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone utawi laptop, yuk ke dewata.com kemantan. Kalau wenten sane dekat lan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: Daddy Wings Food.
1: Gema Merdeka. Merdeka.
2: Siya tas pitu nang pitu FM Gema Merdeka ngetren. Nang Evan sete Gema Merdeka nyanto seringgala sola siang. Niki kesarengin sponsor utama niki Mie Sedap Ramen. Yes, ramen. Yes, ramen, ramen. Jak seduk niki penyiarnya, mirangin ramen. Oke, rajang semang dumuna aturin titiang niki wenton buktu. Reng mau bidangan ke Boyuwo, suk semua sampun nyarangin. Selanturnya nih niki wenton doping SDC. Kentan nge, reng mau bidangan kayu bihi bangli. Sampun nyarangin. Selanturnya nih. Nah kengkena nua cara pario pulau dewata niki sampun mencari jodoh nge ya sing sabaran niki malah jebos na enge jam solas mere wenten acara saluran lintas jodoh niki Putu Wiliantaro sing sabaran nih Putu sabar na e wenten Ketut Mariani niki rewa widangan angan take suk semang ki geng mayun salam kenal suk semang wali niki Butut salam kenal nge wenten selanturnya nih Wayan Sugi Yani, reng wawidangan Manggis Karangasem. Selanturnya nih wenten Putu Sutar, reng wawidangan Penebel Tabanan, penampi gatro. Demo gejo kena rahayu nge. Wenten talar niki, wawu sampun wacan titiang nge. Malih WA aja bingung penyiar nih. Pak Egar, wawidangan Pasar Jambe Batu Bulan. Penampi gatro niki reng Pasar Jambe. Sane Ma Adolan reng Pasar Jambe. Demo gejo laris manis niki nge salam niki majang ring sane mendruwe tuaji ring batu bulan duk semua wenton niki talar om swastiastu gong mayun swastiastu mewali ya wenton dak giri ring wawidangan pala madok pilih ki pala pale madon di sini ki pale madon nge suk semua sama nyarangin wenton selanturnya nih ayu kelinci. Ucik niki wastanya nenge ayu kelinci, ayu marmut, niki mulai bos tedun niki. Rengu udangan kelungkung, suk semua. Wentan talar niki Putu Wina, rengu udangan penarungan, sapa nyarangi. Niki boyo aja Mak Wina Kristina nge tiwas niki nge. Mak Wina niki di radio sebelah niki ring Sunhari siaran. Wentan talar niki Gongde. Gongde, wis tiang dipanggil Gongde niki nge tiang boyo aja Gongde, tiang sampun gongkak niki. Wetan lo sekar reng widangan payangan sampun nyarengin suk semo dibi titiang reng payang kepayangan niki ngiring napi wastanya nih niki yang tani uang marga tengah pih cak indah pisan niki reng marga tengah payangan sana durung nanan ke marga tengah payangan durusang nge cak pemandangan niki viewnya nih becik pisan nge nah stres-stres sana mau kayunan udara segar dados niki ring marga tengah payangan nge. Wentan talar niki Ketut Karya ring wawidangan Sulawesi Selatan. Beis tapi napi gatran niki Pak Tut. Suk semua sampun nyarangin. Selanturnya niki Ketut Dila Atmaja ring Nusa Dua. Sampun nyarangin titiang nge. Malih siki mantan jagi wacan titiang. Wentan kengken nih. Wenton de Yuni reng wawidangan si Demon sane kantun makarya endak. Bih, kuda niki makin siki endak ada Yuni. Dados malip was Jafri de Yuni nge. Surrounding titiang berminat. Nentan jadi tumas titiang. Wah, bercanda de Yuni, bercanda nge. De Yuni, suk semua sampun nyarangin. Sane makin jadi aturin titiang nge. Tembang sakeng beli Yudi Krishna. Ngideh pelih. Sane medruwe salah. Majang ring semeton, dados nge, sampunan gengsi-gengsi niki ngideh pelih nge, biar sayang, satya metunggilan ring siada sepitu nanggupitu FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya khas.

0: Betty Wings Food.
1: Gema Merdeka. Merdeka.
2: Siya da sepitu nang upitu FM Gema Merdeka nga tren. Mawali niki jiga wa cantik tiang sampai sampun nyarangin ring 081 558 9777. Wentan kada Dimas sering wawidangan Bang Li suk sama sampun nyarangin. Salantur nyane niki wentan niki patut Radio Gema Merdeka nggih patut nggih. Wah, hanya nih sampun ngeranjing niki. Iketan Sukrisna, reng wawidangan Bukit Sari Sidan, sampun nyarengin titiang. Wentan tarang Erin Leli, saking BB niki nih, napi niki bau badan, utawi berat badan niki. Napi niki BB, batu bulan nentan, nge, minap niki batu, napi niki batu buletan. Sama niki Erin sama nyarangin napi niki BB Erin. Wentan Pansari ring wawidangan Bang napi niki kita mani nge sama nyarangin titiang. Talar niki wentan Sukro Ardana ring wawidangan Medan Keramas Gianyar sama nyarangin titiang. Wentan talar niki Suciati Iketut niki ring Margi Anyelir. Talar niki wentan Jero Mangku Kardiase ring wawidangan Muncan Karangasem. Wentan niki Mawali niki penasaran wajahnya beli acun beh titiang jelek niki sampun aja penasaran nge yang kepo aja titiang dados niki nge sarangin follow niki Instagram titiang pastikan nentan follow back titiang nge. Dados niki yening mau pikayunan uning titiang dados niki nge ke Gianyar mantan melancaran dados roh-roh reng Gianyar. Wentan talar niki putu ring wawidangan sempidi sampun nyarengin titiange lansane pini huntat niki sampun nyarengin titiang ring WhatsApp niki Dilan Dilan YS niki ring wawidangan Marge Tabanan kenten nge suk semua malisiki niki sane sampun lewat jaringan pribadi titiang. Wentan mo titian niki nggih mo ge wentan taler wigung senem ring margi niki alon-alon ae ring margi nggih demugi selamat nyantos sering genah tujuan. Angge fan setia Gema Merdeka nentan kerasa nggih sampun kali jam niki titian nyarangin ide dani ring acara Paria Pulau Dewata ring rahina ne mangkin lan pasti ke satya kemantan niki metunggilan ring sia dasa pitu nunggu pitu FM satukan male jebos niki wenten acara saluran lintas jodoh sanema pekayunan ngeroh jodoh dados nyarangin male jebos nggih sinop titian fan setia acara Para Paria Pulau Dewata antuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Ajun Agastya kembali hadir menemani Anda di ajang saluran lintas jodoh sampai di jam 12 siang.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yang di siang hari ini ingin memilih pasangan, buruan ya bisa bergabung di ajangnya saluran Lintas Jodoh. Nah, di sini Anda bebas ya untuk memilih pasangan yang Anda mau. Bisa bergabungnya via WhatsApp ataupun telepon ya di 081-558-9077. Kalau bergabung via WhatsApp, jangan lupa ya kirim identitas Anda yang jelas, seperti ciri fisik dan kriteria pasangan yang dicari. Sekali lagi dikirimnya ke 081-558-9077. Saya tunggu atensi Anda sampai berakhir nanti ajang saluran Lintas Jodoh tepat di jam 12 siang. Jadi,

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fan setia Gema Merdeka untuk Anda nih, kaum laki-laki yang ingin full power, segera dong ya bisa konsumsi yang namanya Vitalix. Dimana kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masa lalu, masa dulu, lupakan saja ya. Kalau menyakitkan, lebih baik kita move on, cari yang lain ya, yang bisa membuat masa depan Anda lebih cerah. Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya di 081558000977. Ada Gus Adi di seputaran Batu Bulan. Selamat siang, Gus Adi, apa kabar? Semoga baik ya. Gus Adi ini ciri fisiknya tinggi badan 165 cm, berat badan 61 kg. Nah sekarang mau mencari wanita yang umurnya di atas 30 tahun, dan khusus wanita Bali dan beragama Hindu. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 085 971 860 882. Sekali lagi untuk para jumlowati yang mau kenalan sama Gus Adi di seputaran Batu Bulan, bisa hubungi di 085 971 860 882. Selanjutnya nih ada Komang Arya Saputra di seputaran Denpasar. Untuk umur 36 tahun, pekerjaan wira swasta. Nah sekarang mau mencari wanita yang serius, baik dan dewasa. Untuk status gak jadi masalah, single ataupun single parent, pokoknya gak jadi masalah ya. Kalau ada yang mau kenalan, bisa hubungi 085-142-907-486. Sekali lagi untuk para jumlowati, baik itu single ataupun single parent yang mau kenalan sama Komang Arya di seputaran Denpasar, langsung ya bisa hubungi 085 142 907 486.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun setia Gema Merdeka. Untuk Anda yang ingin ya, untuk para lelaki nih yang ingin full power ya, kekuatannya nambah nih. Tapi masih bingung nih, apa sih yang bisa membuat kita menjadi full power? Nah, ya, sekarang jangan khawatir ya, langsung konsumsi yang namanya Vitalix. Dimana kini Vitalix sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat. Baik fans setia Gema Merdeka, tidak terasa nih ya, sudah 1 jam saya menemani Anda di ajang saluran lintas jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung, semoga cepat ya menemukan jodoh sejati Anda dan cepat menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus karena abis ini ada ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda yang akan menemani Anda sampai berakhir nanti tepat di jam 1 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik fans itu Gema Merdeka masih ya dari lantai 2 di kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama saya Juna Gastia, sekarang kita di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai berakhir nanti tepat di jam 1 siang. Dan yang spesial di siang hari ini fans itu Gema Merdeka ya, saya akan hadirkan semua lagu Sheila on 7 yang kemarin sudah tampil ya di konsernya Polyphony Bali 2026. Buat yang belum mendapatkan tiket kemarin, gak dapat nonton, jangan khawatir, jangan bersedih ya, karena di siang hari ini saya akan menghadirkan lagu-lagu yang tadi malam dinyanyikan oleh Sheila on 7. Dan salah satunya ini dia lagu pembuka tadi malam ya, Radio untuk Anda. Tanam selamanya. Baik fans setia Gema Merdeka, sambil kita mendengarkan nih lagu-lagu Sheila on 7 yang tadi malam dinyanyikan, sambil mendengarkan kita dengarkan juga nih ramalan zodiak Anda ya di ajangnya Rabinda. Kita mulai dari zodiak Capricorn. Baik untuk Capricorn, keuangan minggu ini kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial. Sikap impulsif berisiko membuat kondisi keuangan menjadi kurang stabil. Untuk asmara, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan harmonis. Pertahankan suasana ini dengan menghindari perdebatan yang dipicu persoalan yang sangat sepele. Jika harus mengalah, lakukan ya demi menjaga kedamaian hubungan berdua. Next, kita ke zodiak Aquarius. Untuk keuangan, pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan agar tidak melebihi pemasukan. Untuk asmara, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang membuat Anda kesal, usahakan tetap bersikap ramah dan tidak mudah terpancing emosi saat berkomunikasi bersama pasangan. Lanjut kita ke zodiak Pisces. Untuk keuangan, belajarlah dari pengalaman sebelumnya. Kendalikan pengeluaran agar kebiasaan boros tidak kembali mengganggu kondisi finansial Anda. Untuk asmara, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan. Hadapi masalah dengan kepala dingin dan hindari saling menyalahkan agar situasi tidak semakin memanas. Lanjut kita ke zodiak Aries. Untuk keuangan, jangan ragu mencoba langkah baru atau terobosan yang menurut Anda berpotensi mendatangkan hasil yang positif, meski dianggap aneh oleh orang lain. Untuk asmara, hindari bercanda atau melakukan hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan. Jagalah hubungan tetap damai dan menyenangkan.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ini dia lagu terbaru dari Sheila on Seven, Sederhana ya. Dimana lagu ini tadi malam juga dinyanyikan dalam konser Polyphony. Dan di siang hari ini spesial ya, saya hadirkan untuk Anda fans setia Gema Merdeka yang tadi malam mungkin gak dapat tiket ya, gak bisa nonton. Nah sekarang nih saya akan hadirkan lagu-lagu yang tadi malam dinyanyikan oleh Sheila on Seven, khusus nih untuk Sheila Gang dan kaum milenial. Oke, buat Gen Z yang tadi malam ikut jingkrak-jingkrak, ya udah ya, ikut aja jingkrak-jingkrak ya, meskipun ada tahu lagunya ada enggak ya. Oke, teman-teman, setelah gue mau merdeka lanjut ya, kita ke acara Rabinda. Ish, acara ajang Rabinda ya, ramalan bintang Anda. Dan lanjut, saya akan meramal zodiak Taurus. Untuk Taurus, keuangan, tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian dan jangan gegabah ya dalam mengambil keputusan. Untuk asmara, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan sehingga ia lebih sensitif dari biasanya. Bersabarlah dan jangan ikut terbawa emosi. Next, kita ke zodiak Gemini. Untuk keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Untuk asmara, kurangi sikap keras kepala dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Dengarkan kritik maupun saran pasangan agar hubungan tetap harmonis. Next, kita ke zodiak Cancer. Untuk keuangan, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama jika hanya didorong oleh emosi sesaat. Untuk asmara, jangan memaksakan kehendak kepada pasangan. Belajarlah lebih banyak mendengarkan agar pertentangan tidak terus berlanjut.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, Fans Setia Gema Merdeka, apa kabar nih? Untuk kaum milenial yang tadi malam berdirinya cukup lama ya, hampir satu jaman. Gimana kaki, aman? Gak apa-apa deh ya, kakinya sedikit keram demi Sheila on 7 ya. Dan di siang hari ini saya juga kembali nih meramal zodiak Anda demi Fans Setia Gema Merdeka yang kayaknya masih penasaran ya dengan ramalan di minggu ini. Baik, Fans Setia Gema Merdeka, lanjut ya, kita akan meramal zodiak Virgo. Untuk keuangan Virgo minggu ini, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial masih terbuka lebar selama Anda tetap memiliki semangat untuk bangkit. Untuk asmara, suasana hubungan sedang berjalan baik. Hargailah setiap pendapat pasangan dan pilih waktu yang tepat jika ingin menyampaikan kritik kepada pasangan. Next, kita ke zodiak Libra. Untuk keuangan, harus pemasukan cukup baik. Kini saatnya mengelola keuangan dengan lebih bijak agar tetap stabil. Untuk asmara, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai pasangan. Selain itu, jangan terus menggodanya karena hanya akan melukai perasaannya. Next, kita ke zodiak Scorpio. Untuk keuangan, kondisi cukup rentan sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra dalam mengelola pengeluaran maupun mengambil keputusan finansial. Untuk asmara, hubungan asmara mulai membaik, tetapi suasana hati pasangan masih mudah berubah. Jagalah ucapan agar tidak memicu konflik baru dengan pasangan. Dan yang terakhir ada zodiak Sagittarius. Untuk keuangan, tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain. Tetap fokus pada pengelolaan keuangan Anda. Untuk asmara, jangan sampai kesalahan di masa lalu kembali terulang. Jika hal itu terjadi, akan jauh lebih sulit mendapatkan kembali kepercayaan dan maaf dari pasangan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Saat aku lanjut usia. Spesial nih buat yang sudah pilih lagu ini. Semoga sudah terhibur ya di kesempatan siang hari ini. Nah, fans setia Gema Merdeka, usia-usia kita begini ya, kita harus menjaga badan kita biar tetap fit dan tetap bugar ya. Salah satu yang bisa kita lakukan yakni dengan menggosokkan minyak gosok cap tunggal ke dalam badan kita. Di mana Fun Sete Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini ya dapat menjaga kesehatan badan, apalagi musim sekarang kurang menentu gitu ya, kadang panas, kadang dingin, biar tetap fit langsung gosokkan minyak gosok cap tunggal. Nah, selain itu minyak gosok cap tunggal dapat juga mencegah kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu ya, cocok untuk kaum jompo ya. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fun Setia Gema Merdeka. Dan untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya ada di Apoteku Batu Bulan yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C dan Pasar, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 dan Pasar, Apoteku Tuku Umar di Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 dan Pasar, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 dan Pasar, dan di Apoteku Kute yang beralamat di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun City Gema Merdeka untuk Anda nih yang ada di Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jangan ragu ya untuk menghubungi Balistar Ubud yang beralamat di Jalan Co Rai Pudakmas Ubud Utara, Biji Motowot, sebelah barat jalan. Atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0361-908-5317 atau di WhatsApp 081-239-897-025. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang, dijamin beres. Baik Fun City Gema Merdeka, tidak terasa nih ya, sudah 1 jam saya menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini dengan lagu-lagu spesial miliknya Sheila on 7. Dan pastinya tetap setia terus karena habis ini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastia pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Nonstop lagu terbaik.
3: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Kembali saya Ajun Nagastia menemani hari Minggu Anda di ajang Halo GM sampai di jam 3 sore. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan lagu-lagu yang tentunya bisa Anda pilih ya di 081558977. Dan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu apa saja yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan bisa cek Instagram kita di Gema Merdeka Bali ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

0: Dan langsung saja saya terima penelpon pertama kita di ajang. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Nyoman Sukerte, Nusa Penida.
0: Dengan Nyoman Sukerte, apa kabar Nyoman?
1: Kabarnya baik Kak, ini dengan Kak Ajun ya?
0: Ya dengan Ajun.
1: Iya, gimana kabarnya sana Kak?
0: Baik juga nih Pak Nyoman, mau pilih lagu yang mana?
1: Oh yang mana aja itu ada Kak?
0: Yang ada tuh, yang ada di playlist, sedang ngecek belum?
1: Belum
0: ya. Ya udah, ada lagunya Aksaisa, Anmes, ada Akila, Fabio Azer, Krispati Pamungkas, ada juga Rio Laxcard featuring Andi Rianto.
1: Krispati aja Kak.
0: Krispati. Oke, okay. Mau kirim salam buat siapa nih, Pak Nyoman?
1: Kirim salamnya buat Roy Scani yang ada di putaran Swiss.
0: Wow, Swiss itu di mana?
1: Monitor enggak dia ini.
0: Swiss itu di mana?
1: Putaran
0: apa itu?
1: Mana itu?
0: Swiss mana nih? Ya udah anggap aja masih di Bali ya. Lagi salamnya buat siapa?
1: Ya yang super spesial buat Nyoman Sukaryo.
0: Wow.
1: Dan juga Komang Arsane yang jadi samplangan. Selamat sore.
0: Oke. Megai. Oke, Rajang Megai. Itu aja.
1: Botak Oyan Karang. Ya oh. Buat Kak Ajunnya.
0: Apa?
1: Banyak.
0: Terima kasih juga nih buat Pak Nyoman sudah bergabung ya. Dan langsung Fansite Kembang Merdeka saya hadirkan lagu pembuka kita ya di ajang Halo GM miliknya Krispati. Pernah terluka. Buat yang terluka cepat sembuh ya. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM. Come on.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung di ajang Logo GM, ya bisa di 081-558-0977. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ketut Sari, Kak Ajun.
1: Dengan Ketut Sari di mana nih Ketut?
2: Denpasar, Kak.
1: Di Denpasar, apa kabar?
2: Astungkare, baik. Kak Ajun gimana?
1: Astungkare, baik juga deh Ketut ya. Ketut, nama lengkapnya siapa?
2: Ketut Sari.
1: Gak isi depannya jero gitu enggak?
2: Enggak lah, Kak.
1: Oh, kirain jero Ketut ya. Oke. Ketut, mau pilih lagu yang mana, Ketut?
2: Lagunya Tiara Andini.
1: Tiara Andini, yang maafkan aku. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Buat suami tercinta aja, Kak, yang lagi kerja.
1: Kenapa?
2: Buat Kak Ajun. Terima kasih, Mbak Tugas.
1: Terima kasih juga buat Ketut yang ada di seputaran Denpasar ya. Langsung secantik Tiara Andini, maafkan aku untuk Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin menemukan handphone dan laptop dengan harga termurah, buruan bisa belinya di Dewata.com. Nah, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit smartphone seperti Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Cukup ketik Dewata.com. Tersedia juga nih promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam waktu 2 jam saja. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, OVO, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap, dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit, cukup KTP saja. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda dan dijamin proses yang cepat. Dan silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp ya ke 081-239-317686. Sekali lagi ke 081-39-317686. Info lain bisa follow Instagram kami @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Bagi fans setia Gema Merdeka silakan ya gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Kembali satu penelpon, saya terima. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Jin.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Rahmawati, apa kabar?
1: Astungkara baik Kak Jun. Kak Jun gimana kabarnya?
0: Baik juga Rahma. Rahma dekat rumahnya lagi ada apa itu? Ada
1: pasar malam.
0: Wow, pasar malam sangat menyenangkan
1: 500
0: sekali.
1: 500 meter lah dari rumah Kak Jun.
0: Ih, mendengarkan nama pasar malam itu mengingatkan waktu kecil gitu ya.
1: Gitu deh.
0: Ke pasar malam. Baik, Rahma mau pilih lagu yang mana nih?
1: Maaf, baru monitor Kak Jun. Yang belum apa Kak Jun?
0: Kak Ajun, bukan Kak Jun.
1: Kak Ajun.
0: Yang belum tuh masih banyak. Ada Aksaisa, Anmes Kamaleng, Angela Kalista, Fabio Azer, Pamungkas, ada juga Rio Laxcard featuring Andi Rianto.
1: Fabio Azer aja,
0: aja. Rumah singgah ya. Iya. Mau kirim salam buat siapa ya, Rahma?
1: Buat Kak Ajun aja deh. Sama tugas. Terima kasih Kak Ajun.
0: Terima kasih juga Rahma.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kuma Merdeka. FM Gema Merdeka Ngetren. Masih di ajang Halo GM, kembali satu penelpon, saya terima. Halo GM. Halo GM.
1: Halo,
0: dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Nata di Besaki, Bu Anjur.
0: Dengan Bu Nata di Besaki, apa kabar?
1: Astungkaru baik.
0: Dengan Bu Anjur. Baik juga, Bu Nata. Mau pilih lagu yang mana?
1: Request yang terakhir kali, Bu Anjur.
0: Yang terakhir kali? Siapa yang nyanyiin terakhir kali?
1: Gak... Wijaya.
0: Oh, Wijaya. Wijaya Ekti. Baik. Terakhir kali nih ya, oke. Kok saya nggak ngelihat tadi ya, mata saya rabun ini kayaknya, masih ngantuk ya. Mau kirim salam buat siapa nih, Ibu?
1: Salamnya
0: Bu Nata.
1: Bu Ajun aja, makasih waktunya.
0: Itu aja. Thank you buat Bu Nata yang ada di seputaran Besakih sudah bergabung ya. Langsung kita dengarkan satu lagu miliknya, Wijaya Ekti. Terakhir kali untuk Anda, tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Pastinya dunia ini tambah indah ya kalau Anda mengendarai sepeda motor Yamaha dan belinya di Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim dengan DP yang sangat ringan. Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member Wajah Motor. Nih, Marejan.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kembali satu penelpon saya terima ya di Ajang. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Ajo.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbok Mini Tabanan Luwut.
0: Mbok Mini
1: ya. Biasa nih kalau rame jalannya Mbok Mini ya.
0: Oke, Mbok Mini apa kabar?
1: Betul, karena kabar baik Kak Ajo. Kak Ajo gimana juga kabarnya?
0: Baik juga Mbok Min, mau pilih lagu yang mana?
1: Apa pilihan lagunya Kak Ajo, kok gak ada?
0: Kok gak ada, kengken orang ada.

0: Ada.
1: Udah cari-cari, nggak ada.
0: Nggak ada. Jangan-jangan nggak ada kuota tuh handphonenya.
1: Ah, Kak Jo nyimpan ya.
0: Ada lagunya Aixaisa, ya. Ada Anmes, Akila, ada juga Pamungkas, Rio Laskar, ada juga Rizky Febian, SID. Itu, mau yang mana?
1: Rizky, siapa?
0: Siapa?
1: Febian.
0: Rizky
1: Febian.
0: Rizky Martin, siapa? Rizky Febian.
1: Ini lidahnya.
0: Kenapa?
1: Kesleo.
0: Oh, lidahnya kesleo. Kirain tangan sama kaki aja yang kesleo. Lidah juga bisa ya. Urut. Kalau kesleo, ya. Kalau kesleo itu diurut, nah, eh.
1: Buat Bu Elastri, Bukade Ratna, Budayu Ratmini, Putu Wirama Sandi, yang tadi Puput Nata ya.
0: Gak tahu.
1: Terus ada Puputu Kebeiwo juga ya.
0: Itu aja.
1: Mawati juga.
0: Mm-hmm, ya, lagi?
1: Pokoknya semua penggemar Radio Merdeka ya.
0: Ke Radio...
1: Kan radio.
0: Ada yang ngadeng. Ada yang ngadeng.
1: Ya, Kak Jun, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih buat siapa tadi? Mini Mo di Taban Luwes. Kebolak-balik ya. Mo Mini, terima kasih udah bergabung ya. Langsung kita dengarkan Alamak untuk Anda.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: FM Gema Merdeka Ngetrend. Masih di ajang Halo GM, silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung. Masih ada kesempatan ya di 081-558-1077. Dan masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di kesempatan siang hari ini. Di antaranya miliknya Aisyah, Pinjam Peluk, atau juga Anmes Kemaleng, Jangan Rubah Takdirku, atau juga Akila Kalista, Pacaran Dulu Aja. Selanjutnya ada Pamungkas, Kenangan Manis, ada juga Leo Lascard, featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Ada juga Superman Is Dead, Bulan dan Kesatria.

Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Made Parna di seputaran Denpasar. Ada juga nih Widya ya. Di seputaran mana nih Widya? Di Singaraja Widya ya. Ada juga Maria di seputaran Denpasar. Terima kasih sudah bergabung. Karena belum ada yang request, saya pilihkan lagu spesial untuk Anda. Miliknya Pamungkas, Kenangan Manis. Setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, sudah 1 jam nih ya saya menemani Anda di ajang Halo GM. Dan pastinya tetap setia terus karena habis ini ada ajangnya Formula Dangdut yang sudah siap menggoyang Anda sampai berakhir nanti tepat di jam 5 sore. Jadi tetap setia terus di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Nagastia pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Bye.

0: Blak. Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @nonminofficial. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tia Cece Handika dengan angka 1. Selamat sore untuk Anda yang sudah bergabung di Formula Dangdut, silakan gabungan langsung via Facebook ataupun via WhatsApp untuk request lagu kenangan di sore hari ini. Fans Tia, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik. Untuk penyediaan makanan dan juga minuman, diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumahnya masing-masing untuk dijadikan kompos. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial

0: Awa Will Goes.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Will Goes approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Fun setia, joget terus di Formula Dan.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, Nggak Trevan, setia Gema Merdeka. Sediakan selalu minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras, bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir. Untuk anak yang sering masuk angin, diare, muntah-muntah, kejang-kejang, sakit perut, menyembuhkan biduran juga. Bisa dibeli di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku, atau mampir ke apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cukru Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka hingga Trendfans ya. Kita sudah masuk di sesi kedua. Untuk kalian yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah ikutan di Formula Dangdut ya. Selamat bergabung, ada Bu Juro Soko dari seputaran Pedungan, Pak Ngurah Endu dari seputaran Tuliko, Bapak Made Hendra dari Tabanan, Bu Lastri dari Tabanan, terima kasih banyak juga sudah hadir. Abah Waisel dari Samplangan Gianyar, Dewa Kompiang Suatnya dari Bangli. Selamat sore juga Bu Juro Martasari dari seputaran Siulan. Untuk Anda warga Sesetan dan juga sekitarnya, butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, hubungi Bali Star Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 220A dan Pasar Selatan sebelah Apoteka 24 Sesetan. Telepon di 0361 722 226, WhatsApp di 0817047431. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak kosata tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak kosata tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak kosata tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak kosata tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Gangga Trevansti ya. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power atau extra full power. 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Untuk Anda nasabah Bank BPD Bali, dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya.

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Terayan. Satu single dari Ria Resti Fauzi ya. Selamat bergabung untuk anda yang baru stay tune di Formula Dangdut. Selamat ikutan, ada Mokmini dari Seputaran Luwes, ada Indrawari dari Mancawarna, Pak Wayan Sudibagio juga sudah monitor ya, Pak Madi Rumiarta dari Seputaran Pegok Sesetan, Mang Excel Batu Bulan, halo Madi Parne, selamat bergabung. Ada GA Ciguang, udah gabungan juga, makasih banyak loh ya udah ikutan. Tuh, kemudian ada juga Pak Ketut Tila Atmaja, selamat sore sudah bergabung bersama kami. Fansia, luangan kerja dicari tukang jarit dan juga tukang pengepul jaritan dan tukang checking. Yang berminat hubungi CV Bali International Garment, alamat Jalan Pemuda 4, nomor 17 Renon, Denpasar. Untuk telepon di 0812-2122-9063. Fasilitas yang disediakan uang makan, uang bensin, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Segera hubungi CV Bali International Garment, Jalan Pemuda 4, nomor 17 Renon di 0812 2122 9063.

97,7 FM Gempa Merdeka Ingat Raya Jamal Mirdad, yang penting happy ya pasti ya. Oke, selamat ikutan untuk Anda yang sore hari ini yang sudah baru bergabung bersama kami, Pak Ketut Ponok dari seputaran Bangli, Beli Gede Sedit dari seputaran Bangli juga, Komang Chandra, halo. Ada Ari Dinamika dari Klungkung, Dede Mahes, terima kasih. Nyoman Sukahiro sudah monitor juga. Ada Pak Yan Sutama dari Mengui, Pak Ketut Ari Sugina Dinastra gitu ya, dari Padang Sambian. Kakek Kuinara juga terima kasih. Dan semua fans dia, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sehat selalu semuanya, tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

Selamat sore para pemirsa. Didani panjenengan kula merdeka ring di JJ pada mengenah. Rasa bagepisan ditang Renaldi si detanggil ring gelas remangkin pada menara hine radite kedekan kaping 5 sasih Juli warasa kali tali 16. Nah kadi biasa wanda jeng ring panjenengan kula merdeka melilit cita untuk gelaran tembang-tembang belawas utawi tembang Bali kenangan. Kadi biasa ngelandor ngantos segala puput jam pituwangi mali bos-bos. Nama gumogi panisti agama merdeka. Kanton sida panggihin sada kena rajang dan kirang puna pulan punapi turis tata wendan ring sor puna duhiang pramekawi. Sedara ngelandor ngiring aksren sema pengas tunggaran ditiang pina ke pemungkah acara. Om swastiastu.

Inggi dedane panistia gemar deka serang sami sida dorong di tiang pinangka tembang pengawit renggala seremangkin nggih suara vokal saking beli panji kuning panistia gemar deka tembang medega suantah trune lapuk sana sampun dilar sampun piaras yang sarang-sarang moga-moga panistia gemar deka sana sampun pada merunggilan riki ring 97,7 FM sampun pada merasa terhibur. Sukses talar sana sampun pada gabungan ring siaran langsung live TikTok niki. Selamat sore serang sami, selamat bergabung. Jangan lupa di like dan komen niki.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Enggak, dadane panisti agama Rodika Serang Sami, ringgelaran temu sawitre spesial tembang-tembang Bali lawas. Enggak, sampun ada orang ditiang, bungan sanat sampun dilar, mogi seneng-seneng sampun pada deribur. Mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Bali lawasnya agama Merdeka. Enggak, sampun ake sana nyarangan suk semua rajang sore senarang sami. Nah, panisti agama Rodika, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Napan setiap kemerdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

tinggi. Dedane panjite gemar dega sareng sami, si dekator tembang manis sak yang vokal Blian Mus. Nggih, si demetilar tembangiane kena iusan kode sampun piara siang sareng-sareng. Mugi-mugi panjite gemar dega sareng sami sampun pada taribur nggih. Matur suksesmu doning kanan satya mirangin gema merdeka 97,7 FM utawi senes sampun gabungan di siaran langsung live TikTok. Nggih semanten sene medue TikTok durasan buka TikToknya. Selamat bergabung genan nggih di siaran live-nya. Panitia Agama Merdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ingin ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Oh.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingi dedane panisti agama ordi guys rang sami sida mentilar niki tembang manis saking Bo Elias nggih sida torang ditiang renggala seremangkin gelaran temu sawitre paletan ka pertama utawi kanton ring season pertama nggih. Bu De masih kajagan ketewelar jang sore penapa gatre niki sarang wayan Rici sampun gabungan Kadek Rahayu ring Taman Bali Bangli suksema nggih sampun gabung di live TikTok niki. Nggih, sematon iki yang penggemarnya Gus Renaldi mana nih? Kok sedikit pengikutnya nih. Nggih. Sedereng ngelantur panitia agama merdeka titiang nemangkin ngaturang indek padewasan benjang nggih, sida undangan yang titiang ale ayuning diwasa benjang niki amarta dewa baik melakukan pancayatnya khususnya dewayatnya membangun tempat suci utawi ibadah membuat lumbung maupun dapur amarta yoga baik untuk membangun mencari pengepul jiwa dan memulai suatu usaha atau perusahaan catur laba baik untuk bepergian menuju arah utara upacara manusiatnya dan pitriatnya kajang susunan dan ini baik untuk membuat sok atau sejenisnya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi, dadane panitia kemerdekaan Serang Sami, sekeng pokal Mbok Ayu Wiryastuti keliwat sayang tembangnya nih. Inggi, mugi-mugi sane medui kenangan Serang tembangi wau sampun pada teribur. Inggi, keliwat sayang apa sih yang enggak kalau rasa ini ada untukmu, semua kulakukan padamu, padamu. Biar dana sukses semua niki biar dana oleh-olehnya. Ya, mugi selalu dilancarkan segala usahanya, kinten nggih. Sematon Tara, selamat sore Talar sampun bergabung. Sareng Bu Yan, Yan Bro Arini niki sane sampun nyarengin.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi, dedane panitia gemar dega sarang sami mawali maleh renglaran acara temu sawitre. Nggih, gending-gending Bali lawas niki utawi tembang Bali kenangan. Nemangkin sampun ring palatan kaping kalih utawi season kedua. Iwau tembang jumprat-jumprit sampun tilar, moga-moga senang-senang sampun teribur. Blingurah cuplis niki, selamat sore. Blingurah cuplis, jumprat-jumprit, lalang geliling, sibuk terus artinya nggih. Kenten ngurah cuplis niki selalu monitor kocap sarang adik utra. Kenten ngurah tono sirah malih niki sami-sami rajang sore sembilan tiang. Kenten satya mirang kembang merdeka ring tembang Bali kenangan.

Ini di dana panitia kemerdekaan Serang Sami Tembang Manis Pokal Beli Eka Jaya. Nggih, seneng ngarasang Eka Jaya, mugi sampun daribur, salam-salam manis, diastun selem. Yang penting kenyamnya manis kan nggih. Salam nika akeh seneng-seneng kan dan salam-salam kopi akeh nak seneng wedang ngopi, salam-salam kereta api.

Dia nak ngewalik biar dana. Aje benar sana liusan ngelah pengikut biar dana. Ngeh, rezeki orang berbeda kena kangyang akidik. Namun pasti kan. Pasti sing ten kena. Ngeh namanya juga penggemar online di dunia maya kena ngeh. Ngeh. Ternyata orang terlena keasikan niki berkelana di dunia maya, sibuk kan, dan lupa, takutnya nanti pulangnya lupa ke dunia nyata kan. Nggih, rajang nyantai dengan sinarang sami panjisti agama urdeka, matur suksemu niki kanten satya mirengin gending-gendingnya Bali Gema Merdeka. Nggih, tembang Bali Lawas.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Ingi dedane panjenengan gemar di kasrang sami kanton renglaran acara temu sawitre nggih spesial ngaturang tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan nggih nyabran redite utawi setiap hari Minggu nggih tembang kenangan spesial koleksi 97,7 FM gemar merdeka ngetren kanton satie titiang Gus Renaldi ngiring antas puput male bos-bos jam 7 wengi nggih. Semua niki sementara kantun gabungan di live TikTok niki luar biasa hampun mulai rame nggih sekebedik followernya muncul nggih penggemarnya sedikit niki follower-follower baru muncul dan salam kenal sareng sami panitia gemar merdeka rayu sinarang sami tembang sampun siaga malih.

Inggi, dedane panitia kemerdeka serang sami, pasti keje sampun uning, iwau tembang wantasak yang pokal belian seng, yeh. Tunjung biru panitia kemerdeka sidekator, moga-moga seneng arasang sampun pada teribur, yeh. Tembang manis pisan sampun ngelintang, ringgelaran acara temu sawitre, spesial tembang-tembang Bali lawas, utawi tembang Bali kenangan. Mengenang masa lalu lewat tembang Balinya Gema Merdeka, koleksi 97,7 FM. Syuk semua aturang ditiang, sana sampun gabung ring Facebook, ring IG, utawi ring TikTok niki. Yeah. Sana sampun gabung, sana sampun follow-follow niki. Yeah, menambah pengikut follower. Okay. Yeah, selamat berteman di dunia maya. Okay. Rajang rayu serang sami panitia Gema Merdeka. Ampurayang dumun ten kerasa niki galah sampun jam pitu wengi. Yeah. Kang yang ledang dumun benjangan ngiring wawanin. Dua ning galah mangkin titiang Gus Renaldi pengendara care. Kumandi langsung pacang ngelung suruh mepamit. Pupu dang titiang untuk para mesanti. Om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fansia Gema Merdeka. Kita kembali jumpa di Anjang Sana Udara hari Minggu, edisi 5 Juli 2026. Dan saya Wina Christina akan temani Anda selama 2 jam ke depan dilanjutkan himbauan malam.

97,7 FM, itulah dia lagu Kok Gitu Sih dari Dewi featuring Indra Bekti ya. Dari Vitalik Fanstia, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

I miss you but I hate you dari Slang Fansia Gema Merdeka. Oke, kembali dari Vitalik untuk masyarakat bukan Vitalik Bali Star ya. Untuk masyarakat Ubud Tegalalang, Bedulu Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud Utara Biji Motowot sebelah barat jalan. Teleponnya 0361 9085317 atau di WhatsApp 081239897025. Bali Star itu ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit dan

Rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Baiklah Fan Setia, Gema Merdeka, tadi lagu Separuh Nafas ya, saya bacakan aja. Rastra Wika di Nusa Penida lagi monitor, spesial buat adikku Fortuna dan Mangwi katanya. Lagunya udah saya puterin tadi ya Wika ya. Kemudian saya sambung lagi untuk membacakan atensi datangnya dari Yan Widi di Gunung Kunyit. Terima kasih sudah hadir. Kemudian kapah-kapah penyiar ngeliatin foto tuh ya. Ada Cogos Permana juga di Sukawati. Lagunya Alama udah saya putarkan. Nang Oman menyusul Nang Oman di Abian Base. Wayan Puspasari juga yang ada di Budage Kelungkung. Kita dengar Juicy Lucy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset. 97,7 FM.

Baiklah Pan Setia, Gema Merdeka, saya lanjut lagi untuk ketemu Wayan Lastri di Tabanan. Ini saya ke WhatsApp dulu ya. Lagunya Batas Senja, kita usahakan lagi. Setelah itu ada Bapak Doping juga yang sudah meramaikan, Madi Parne. Terima kasih Jerusoka yang ada di Pedungan. Kita dengar saja sebuah lagu dari Pilot.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Baiklah Fansia, gue merdeka, teman tapi mesra ya. Sekarang dilanjut lagi, saya bacakan atensinya. Sabar ya. Wayanaya, selamat malam Mbak Wina, saya dari Pedungan hadir dengan lagu Tak Ingin Usai, Kesia. Abah Wasel yang ada di Samplangan. Kemudian Ngurah Alit Jik Brewo, mat malam salam sehat dari penggemar setia, ikutin dengerin lagu-lagu cantik katanya ya. Yang cantik lagunya atau penyiarnya Ji. Kemudian sambung lagi ada Kadek, Kadek Dharma ya, Sedih Batu Sisi Rendang Karangasem. Kita dengar langsung satu lagu dari Peter Pan.

Baiklah Fansia, Gema Merdeka, itu dia Pasto dengan lagu Sayang. Kembali saya temui di Belah Batu hadir. Namanya siapa ini? Dek Mas Panjul. Setelah itu kita lanjut lagi. Kenapa disematkan ya? Dewi Ari yang ada di Klungkung, stay tune, selamat malam Mbak Wina. Semangat siarannya, sukses selalu. Baik, terima kasih. Kita dengar saja Trisuaka.

Baiklah, fans setia Gawa Merdeka, itu tadi lagu dari Jesse Aldrin dengan judul Hilang ya. Kita lanjut lagi untuk menghadirkan lagu dari Raisa, Eliodra, sorry. Pesan terakhir ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Itu dia sebuah lagu, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Yuk kita bikin baik yuk. Sekarang saya lanjut lagi untuk membacakan atensinya di Facebook. Ini siapa tadi ya? Yang pengen diputerin Liodra, pesan terakhir. Dek resmi gitu di sini namanya sih ya. Semoga terhibur, lagunya sudah saya putar. Kita ke Facebook. Di sini ada Made Hendra, Ian Bur Arini juga selamat malam di Kesiman. Kemudian Pandi Tombong Nak Serokadan di Bangli, Dewu Boncu yang ada di Kedewatan Ubud. Oke, kita dengar saja sebuah lagu berikut ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Padi Van Setia Gema Merdeka. Begitu indah.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Baiklah fans setia Gema Merdeka Ngetren, kita akhiri dulu nih Anjang Sana Udara sampai di sini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Stay tune terus di Himbauan Malam.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Baiklah fans setia Gema Merdeka yang tren, kita bakal lanjut lagi mendengarkan tembang-tembang lainnya ya di 97,7 FM lewat Himbauan Malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: FM Fansia Gema Merdeka. Saya akhiri himbauan malam kita sampai di sini. Terima kasih Anda sudah setia menemani saya. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya kentang itu adalah akar. Salah ya, kentang itu bukan akar, tapi batang yang tumbuh di dalam tanah. Makanya disebut umbi batang. Nah, bagian yang kita makan adalah ujung batang yang menebal di dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Kentang juga punya mata tunas yang bisa tumbuh jadi tanaman baru loh.

0: Info Gema Merdeka.
1: Miss Teddy adalah grup musik hip-hop dan rap asal Indonesia. Dikenal dengan gaya musik energik serta lirik yang dekat dengan kehidupan anak muda. Kehadiran mereka di industri musik tanah air berhasil menarik perhatian pendengar melalui berbagai rap yang khas dengan sentuhan musik pop yang sudah diterima oleh berbagai kalangan. Popularitas Miss Teddy

Jadi, semakin meningkat lewat lagu hits Memble Tapi Kece yang memperkenalkan warna musik hip-hop yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan perpaduan musik hip-hop, rap, dan pop yang khas, Mistadi berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu grup musik Indonesia yang dikenal melalui karya-karya yang energik, mudah diingat, dan dengan keseharian para pendengarnya.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini fans Tegu Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda?
1: Gong Fu Cha adalah seni tradisional Tiongkok yang menyeduh teh dengan kesabaran, ketelitian, dan gerakan yang anggun. Istilah ini secara harfiah berarti membuat teh dengan keahlian tingkat tinggi. Praktik ini bertujuan untuk memaksimalkan aroma, rasa, dan khasiat daun teh. Praktik ini menggunakan satu set alat khusus seperti teko kecil dari tanah liat, cangkir aroma atau aroma cup, cangkir minum, dan gaiwan atau mangkok penutup. Proses penuangan yang berulang dan fokus ini dianggap sebagai bentuk mediasi yang menenangkan pikiran. Sebelum diminum, teh biasanya dituangkan ke cangkir aroma dan dihirup aromanya. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap proses panjang daun teh hingga sampai di cangkir.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Sebelum 7,7 FM Gema Merdeka ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stay. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Dendeng Balado. Yang mau ikutan bergoyang, ayo silakan fans Tiago Deka bisa langsung bergabung ya seperti biasa. Mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, langsung saja request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Rivelin goyang pantura. Sebelum kita lanjut lagi bergoyang, kita juga mau menyenggol fans Tiago Merdeka yang sudah bergabung ya pagi hari ini. Sudah banyak yang bergabung ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Wayan Lendra yang ada di seputaran Pengosekan Ubud. Lagunya, apakah ini lagunya nggak salah ini judulnya? Kayaknya ini salah ini judulnya ya. Ya udah, mungkin mau diganti sama lagu lain ya. Oke, kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Nini Gusta. Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Salamnya buat anak dan cucu Nini semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat pastinya. Buat Gus Aldi juga sama ya doanya ya, sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih Nini Gusta ya. Sehat selalu juga buat Nini Gusta dan keluarga di sana juga ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Wayan Lastri yang ada di seputaran Belayu, Tabanan. Mau request lagunya Dewi Persik, Cinta Merah Jambu. Oke, sebentar kita cek dulu. Dewi Persik apa ini, Merah Jambu gitu ya. Cinta Merah Jambu maksudnya. Oke, lagunya sudah Gus Ali siapin. Sebentar lagi diputarin ya. Ya, selain Bu Wayan Lastri yang sudah bergabung, juga ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung Bu Uwi. Bu Uwi yang ada di Tabanan mau request lagu dari Jenita Janet yang judulnya Di Reject. Oke, ditunggu ya Ibu Uwi ya. Lagunya sudah Gus Aldi siapin. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga. Selamat pagi juga buat Mbok Nik Neki yang ada di Topati juga ya. Tetanggaan sama Warung Rini Rani ini ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung juga masih lumayan panjang kok ya kebersamaan kita. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Kulon, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Vita Vitara. Asik-asik jos, mau yang asik-asik jangan lupa untuk follow ya akun Instagram kita di Instagram Radio Gema Merdeka ya. Mau yang asik-asik, mau lihat keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka, event-event seru yang selalu kita update di sini, pastinya jangan lupa sekali lagi untuk follow akun Instagram kita ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe juga YouTube kami ya, YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Goreka. Selama periode Januari hingga Juni 2026, jajaran imigrasi di seluruh Bali telah menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi kepada 342 warga negara asing yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran hukum keimigrasian. Sebagian besar pelanggaran didominasi kasus penyalahgunaan izin tinggal serta pelanggaran dalam mematuhi masa berlaku izin tinggal atau overstay. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Dekang Atren dari Sandrina Goyang Dua Jari. Lagunya sudah di request oleh Pak Yan Sene yang ada di seputaran Bedulu Gianyar. Terima kasih sudah bergabung Pak Yan Sene ya. Lanjut lagi kita menyapa fans setia goreka yang lainnya. Banyak banget yang sudah bergabung pagi ini ya. Selain Pak Yan Sene yang sudah bergabung, ada juga Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Lagunya Thomas Georgi, Sembako Cinta, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih buat Bang Ino sudah selalu setia bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem. Lagunya Mega Mustika, judulnya Kacamata Hitam gitu ya. Kayaknya nggak ada lagunya ini ya, setelah Gus Aldi cek ya. Diganti sama lagu lain boleh ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya buat Bu Made Rasmin. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Mangku Somo. Selamat pagi juga buat Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Oke, selain itu juga kita sapa satu lagi ya yang sudah bergabung. Ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terima kasih Bu Ketut Rida. Buat fans setia gorek yang belum bergabung juga, masih banyak lah ya waktu kita. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi yang mau ikutan jobar sekaligus senggol-senggolan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Iva Lola. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Pasti dong, kita masih bergoyang di sini ya. Gus Aldi juga belum mau pulang karena kebersamaan kita juga masih panjang. Nanti jam 7 baru Gus Aldi pulang ya. Ada yang masih apa ini ya? Masih ngopi, masih ngopi atau masih sarapan ya pagi ini. Ya udah, selamat menikmati menu sarapan aja. Selamat ngopi aja ya fans setia Goreka yang lagi ngopi juga. Gimana, masih tetap semangat bergoyang dan bergetarnya? Pasti masih dong ya. Harus tetap semangat nih fans setia Goreka. Atau kalau ada yang semangatnya sudah mulai berkurang atau bahkan hilang, tenang, jangan khawatir. Karena sekarang sudah ada Vitalik nih fans setia ya. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM, Gema

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Tren. Nah, fans Tiago Merdeka, satu informasi penting ya untuk kita semua, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana juga nih fans Tia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tia ya. Untuk itu, ayo kita lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Mau ngopi, tapi nggak ada air panas katanya. Mau bikin air panas, gasnya habis juga. Ini kompak ya, permasalahannya sama ini ya. Ya udah, kalau gitu Gus Aldi kasih solusi ya. Kalau sudah seperti ini, Gus Aldi ada ide. Kalau kalau misalnya nggak ada air panas, minum kopi bubuk aja ya. Kopi bubuk aja langsung diminum, jadi nggak perlu diseduh lagi ya. Langsung minum kopi bubuk, pasti lebih simpel ya. Aduh. Boleh dicoba ya, minum kopi bubuk langsung, setelah itu kasih tahu Gus Aldi gimana rasanya minum kopi bubuk ya. Aduh, ini lagunya sudah langsung mengudara, dan kalau misalnya gasnya habis ya udah beli gas aja deh ya. Kalau minum kopi bubuk kayaknya gimana ya, takutnya nanti beneran nanti sarannya Gus Aldi diikutin nanti ya. Oke, terima kasih buat Komang Sri Mudiasih dan Puput Nata ya, Bu Puput Nata yang ada di Karangasem. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Pak Cahya yang ada di seputaran Jalan Raya Tangeb Mengui. Mau request lagunya Evi Tamala yang judulnya Selamat Ulang Tahun untuk istrinya katanya ya, yang lagi berulang tahun sekarang. Wow, ulang tahun yang keberapa sekarang ini? Gus Aldi ucapin selamat ulang tahun aja deh ya buat istrinya Pak Cahya ya. Oke, doanya pastinya yang terbaik dong ya, semoga panjang umur, semoga sukses dan sehat selalu, semoga tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Terus semoga gajinya naik juga. Gajinya naik setinggi gaji. Kayaknya nggak mungkin ini ya. Ya udah, pokoknya yang penting doa terbaik aja deh ya. Semoga sukses. Kalau gajinya setinggi langit kayaknya nggak mungkin ini ya. Ini doanya Gus Aldi kayaknya yang mustahil aja ini ya. Oke, buat fans Tiago mereka yang lainnya juga yang sudah bergabung, kita sapa juga yang lainnya. Ada Gus Mang Darmawan yang ada di seputaran Kelungkung. Terima kasih sudah bergabung buat Gus Mang Darmawan. Selamat pagi juga buat yang baru bergabung. Ada Pak Mang Atta yang ada di seputaran Karangasem Ulakan ya, mau request lagu Garam dan Madu. Oke, isi racun nggak ya? Biasanya kan madu dan racun ya. Tapi kalau yang ini garam dan madu. Oh, racunnya nggak isi, racunnya dibuang aja deh ya. Jangan sampai ada yang namanya racun. Ya, ditunggu lagunya ya. Oke, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Selanjutnya ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih juga ya. Terima kasih semuanya. Pagi juga buat keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, ada Osi, ada Intan juga ya. Selamat pagi semuanya. Buat fans setia goreng yang belum bergabung, Gus Aldi juga masih tunggu ya sampai jam 7 pagi. Langsung saja buat Pak Cahya yang request lagu selamat ulang tahun ya untuk istri tercinta, langsung saja dari Evi Tamala ya, selamat ulang tahun.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, garam dan madu sudah mengantarkan kita mendekati jam 7 pagi ya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Oh ya, fans setia Gema Merdeka, sebelum mulai beraktivitas biar lebih semangat lagi, jangan lupa semangatkan dengan Vitalik nih fans setia Gema Merdeka ya. Terutama buat fans setia Gema Merdeka yang sering merasa mudah lelah, yang semangatnya sudah mulai berkurang, tenang aja, gak perlu khawatir lagi, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda ya. Sudah siap menjadikan Anda lelaki full power pastinya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya, jadi dapat akan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Gema Merdeka, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans setia Gema Merdeka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi tadi ya, yang sudah request lagu juga, baik itu di Facebook, kemudian di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya. Terima kasih banyak semuanya. Tapi jangan kemana-mana dulu fans setia Gema Merdeka, sambil beraktivitas pastinya fans setia Gema Merdeka sebentar lagi ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu lagi sebagai lagu penutup kita ya, yang sudah request juga, satu lagu dari Safira Inema, Setia Untuk Selamanya.

9 7 kamu tuh FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Pengen masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden, Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Senin di tanggal 6 Juli tahun 2026 ya. Tentu kita ketemu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Nah, untuk fans Gawang Merdeka yang pagi hari ini sedang siap-siap mungkin untuk beraktivitas, silahkan cek and recheck lagi barang-barangnya. Dan jangan lupa untuk kalau mau ikut gabungan dan juga request lagu seperti biasa, bisa ke WhatsApp kami di 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gemah Merdeka, Angkat Tren Goyang Do You. Satu single dari miliknya Project Pop juga sudah meluncur. Yeay, semangat pagi buat kita semuanya, fansia. Kalau ada lagu-lagu yang kalian suka atau lagu-lagu yang memang bisa banget jadi bahan buat kalian jadi makin happy dan makin semangat, bisa banget kalian request langsung pagi hari ini ya. Nanti bakal Tiara puterin, kita bakal nyanyi-nyanyi semuanya dan bikin mood kita naik untuk hari ini. Selamat hari Senin. Jangan benci hari Senin ya teman-teman. Harus semangat beraktivitas, karena sebenarnya hari Senin itu sama seperti hari-hari lainnya, cuma emang vibes-nya beda aja sama hari Sabtu sama hari Minggu. Okay, pokoknya semangat aktivitas ya. Untuk yang belum sarapan, jangan lupa sarapan loh, karena sarapan itu penting banget. Jadi kalau bisa, jangan skip yang namanya sarapan, supaya ada tenaga juga untuk kita beraktivitas di edisi hari Senin ini, okay? Dan jangan lupa juga, akan ada informasi-informasi penting yang Tiara bacain, ada berita-berita dan juga jadwal PKB juga seperti biasa untuk session yang pertama. Jadi jangan kemana-mana. Okay, informasi pertama, info penting nih untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya, Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

107.7 Gemang Merdeka, ngeteran lagunya Reza Artamevia. Judulnya adalah Dia, juga sudah meluncur di pagi hari ini. Hey, lagu yang spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya fans Gemang Merdeka. Semoga jadi makin nambah semangat Anda untuk hari Senin ini. Oke, fans Gemang Merdeka, terima kasih juga untuk yang lainnya yang sudah request lagu. Ditunggu, nanti akan Tiara putar satu persatu lagu requestan Anda. Oke, habis ini itu ada lagunya Adera, fans Tia udah Tiara siapin. Judulnya adalah Bahagia Bersamamu. Ini juga sering banget sudah mengudara di Gema. Jadi semoga nanti untuk yang tahu lagunya bisa kalian ikut nyanyi juga. Tapi sebelum Tiara play singlenya fans Gawa Merdeka, Tiara mau bahas soal kemarin nih fans Gawa Merdeka. Kemarin siapa yang sempet kejebak macet daerah sini? Hayo ngaku dulu. Atau mungkin dari hari Sabtu, ya kan, Sabtu sore, Sabtu malam, sampai di hari Minggu kemarin. Kemarin tuh Minggu pagi, Minggu siang pagi, menjelang siang, pas siang banget tuh, itu benar-benar ada beberapa titik yang merah banget, yang macet banget, fans Gawa Merdeka. Tapi semoga yang kemarin ke Jepang macet gak tantrum di jalan ya, fans dia ya. Oke, jadi di sini di mana sih daerah mau Tohpati Gatsuni macet merah. Terus di Sanur itu kemarin juga sempat merah fans dia. Habis itu di sini di Kesiman so pasti sudah pasti merah karena memang kemarin itu daerah di kesana di Kesiman sana itu ada kan ada pengrebongan ya yang seperti kita tahu fans Gawang Merdeka sebuah tradisi sakral desa adat Kesiman yang memang rutin dan selalu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi kayak seminggu setelah Kuningan lah ya berarti ya jatuhnya fans Gawang Merdeka itu sudah melaksanakan yang namanya tradisi pengrebongan begitu. Dan yang unik dari pengrebongan so pasti itu adalah dari penjor-penjornya yang gede-gede itu loh fansnya yang di luar-luar itu entar di luar dan juga di dalam gitu ya. Nah karena kemarin di hari Sabtu itu adalah pemasangan penjornya jadi agak sedikit padat merayap ya untuk arus lalu lintasnya kemarin karena memang sembahyang seharian jadi kayak upacaranya, upakaranya tuh memang kemarin ya kan kayak piodalannya tuh kemarin gitu loh. Jadi memang ditutup juga untuk daerah sana, daerah sekitar di Pura Pengrebongan. Jadi pasti banyak titik-titik yang dialihkan arus jalannya begitu ya. Tapi ya namanya juga memang kami melaksanakan sebuah upacara gitu ya, Fanistia ya. Dan itu memang rutin setiap 6 bulan sekali kita pasti akan ketemu Pengrebongan begitu. Jadi sepertinya kalau memang kita sudah tahu kemarin itu adalah pengrebongan harusnya kita udah langsung cari jalan yang lain fans dia gitu. Untungnya Tiara kemarin nggak ada lewat daerah Kesiman jadi aman. Paling cuma di sini doang kena macetnya di Tohpati. Terus di sini deket Tohpati ini yang mau arah ke Gatsu itu sempat kena macet sedikit tapi ya nggak apa-apa itu emang sudah begitu ya. Oke, baiklah fans Gawa Merdeka, pokoknya buat kalian yang kemarin sempat kejebak macet, sabar ya, gak boleh marah-marah fans Gawa Merdeka. Semoga tidak tantrum gitu kan. Mungkin kalau next kalian kejebak macet, kayaknya volume di mobil harus agak digedein volume radionya supaya fansnya bisa ikut nyanyi sama penyiarnya juga.

0: Rabor da Edart'tır. Selamat ulang tahun.
1: 97, kawan tujuh FM Gema Merdeka Ngetren. Yeay, satu single dari Milika Jamrud. Selamat ulang tahun fansnya Gema Merdeka meluncur pagi hari ini. Spesial untuk yang ulang tahun hari ini. Pertama, ini ada istri tersayang dari Pak Cahya di seputaran Tanggap Sana yang juga ulang tahun hari ini. Terus juga ada Pak Wayanaya di Pedungan yang pas banget hari ini tanggal lahirannya. Yeay, selamat ulang tahun ya, fansi ya. Terima kasih banyak, selamat ulang tahun juga untuk Ayah di tanggal 6 Juli. Jadi kita akan ngerayain ceritanya yang ulang tahun hari ini ya. Buat kalian fans Gema Merdeka yang juga mungkin tanggal kelahirannya itu di tanggal sekarang 6 Juli, selamat ulang tahun ya. Pasti doa-doa baik meluncur untuk kalian yang memang sedang bertambah 1 tahun usianya di tahun ini. Doa-doa baik, sehat, panjang umur, dan lebih banyak bahagia daripada sedihnya nantinya ya. Oke, biar makin kerasa vibes-nya fans Gema Merdeka, kita akan langsung lanjutin dulu dengan satu single dari Cynthia Gabriela, biar panjang umur ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, nyetren satu single dari miliknya Hello, Ular Berbisa juga sudah meluncur. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request pagi hari ini di WhatsApp kami 081558977. Hey, Vanessa Gawa Merdeka, jangan lupa nih buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan jangan lupa untuk Vitalik yang bisa di

Fansnya Gawa Merdeka, masih banyak lagu-lagu pop Indonesia lain yang bakal Tiara puterin, yang bakal menemani aktivitas Anda untuk edisi hari Senin ini ya. Dan seperti yang Tiara bilang tadi, Tiara juga bakalan spill untuk jadwal PKB hari ini. Siapa tahu fansnya Gawa Merdeka mungkin di hari Senin ini nanti sore, nanti malam mungkin free gitu kan, libur, nggak tahu mau kemana tapi pengen keluar. Kalau kalian belum sempat melalui ke pesta kesenian Bali, silahkan kalian bisa ke PKB hari ini. Berhubung PKB masih bisa kita tonton, masih bisa kita datengin, kayaknya minggu ini deh terakhir fansnya Gawa Merdeka, jadi sudah hampir 1 bulan pagelaran PKB. Jangan sampai kalian gak sempet melalui ke PKB. Oke, Tiara mau spill untuk jadwal hari ini ya. Fansnya Gawa Merdeka di jam 3 sore itu bakalan ada reksadana atau pagelaran revitalisasi kesenian klasik dari komunitas seni Grehaste Bawera dari Banjar Pengayahan, Desa Adat Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Duta, Kabupaten Bandung di kalangan Angsoka. Terus di jam 5 sore itu bakal ada reksadana atau pagelaran tari dan tabuh jegok dari paguyuban jegok Pring Agung Duta Kabupaten Jembrane. Nanti mereka akan nari dan juga tabuh jegok tuh di kalangan Madio Mandale ya. Terus nanti di jam setengah 7 malam, fansnya Gawa Merdeka akan ada utsawa atau parade drama gong tradisi Sanggar Kute Cita Budaya dari Banjar Umuh Kute, Desa Pajangkangin, Kecamatan Tampak Siring, Duta Kabupaten Gianyar di kalangan Ayodhya. Terus di jam 7:30 ada apakah kira-kira? Ditunggu ya, fansnya Gawa Merdeka, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

107.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren walau habis terang. Satu single dari miliknya Noah. Terima kasih untuk yang sudah request lagi ini, yang sudah diharap puterin, sudah didengar juga sama yang request. Terima kasih ya. Jangan lupa juga nih untuk fans Gema Merdeka, terutama buat generasi berencana. Tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget kan? Yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus dari canakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Okay, kita lanjut kalau begitu fans Gema Merdeka ke jadwal PKB hari ini. Okay, di jam 7:30 malam, Fans Gema Merdeka di Gedung Sirarnawo itu akan ada Reke Sedano atau pagelaran sendratari dari Sanggar Padma Dwipa, Kecamatan Tangerang, Kota Banten, Provinsi Banten. Lanjut, kalau masih di jam yang sama ya, di jam 7:30 malam, kalau di depan Gedung Kriya itu akan ada Utsawa atau Parade Wayang Kulit dari Sanggar Seni Dananjaya dari Banjar Pengayahan Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Duta, Kabupaten Badung. Lanjut, kalau di panggung terbuka Arde Chandranya itu akan dari Kesedane atau pagelaran sendratari kolosal dari Sanggar Paripurna Desa Bone, Kecamatan Belah Batu, Duta Kabupaten Gianyar di panggung terbuka Arde Chandra.